0: sabaji al-qiyamah. Bukan sabaji itu.
1: Kenapa aku songku?
0: Satu jam.
1: Menunggu aku apa?